0: Selamat sore teman-teman semua, para pendengar Suara Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Suara Indonesia, Radio 4EB, Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Sore ini para pendengar akan ditemani oleh saya, Diah, sebagai host, dan Iza sebagai panel operator. Nah, untuk program sore ini, kita akan bincang-bincang dengan salah satu stand-up comedian Indonesia yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan beliau akan datang ke Brisbane dan akan membawakan show-nya pertama kali dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang perjalanan karirnya, bagaimana perjalanan dan keputusannya untuk melanjutkan karir di Amerika, harapannya dalam menjalani Australian Tour kali ini, dan tentunya tentang kesuksesan Mens Rea, special show yang banyak menjadi perbincangan. Siapa lagi kalau bukan Panji Pragiwaksono? Nah, sebelum kita bincang-bincang langsung dengan Panji, saya akan bacakan sedikit dulu tentang bio-nya. Panji Pragiwaksono Wongso Yudo adalah seorang stand-up comedian dan inovator di dunia hiburan asal Indonesia yang telah mendominasi dunia komedi di tanah air sebelum akhirnya melangkah ke panggung internasional. Special komedinya pada tahun 2025, Mens Rea, menjadi salah satu special komedi terbesar dalam sejarah Indonesia yang bahkan memicu ribuan aksi protes dan mendapat respon langsung dari pemerintah. Setelah mencapai puncak kesuksesan di Indonesia, Panji mengambil keputusan berani untuk memulai babak baru dalam karirnya dengan mengejar kesuksesan melalui komedi berbahasa Inggris. Spesial komedi pertamanya dalam bahasa Inggris, Boss Level, debutnya pada tahun 2026 dan menjadi langkah awal bagi perjalanan karir internasionalnya. Kini dalam tur keliling dunia, Panji tampil dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, membawakan cerita-ceritanya yang berani kepada penonton di berbagai negara. Selama lebih dari dua dekade, Panji telah membangun karir yang sangat beragam sebagai penyiar radio, presenter televisi, komika, penerbit komik, dan juga musisi. Ia juga merupakan salah satu pendiri kolamkomik.com dan pada tahun 2008 merilis album rap berjudul Provokatif Proaktif. Dari dunia radio, panggung komedi, komik hingga musik rap, Panji telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang serba bisa di dunia hiburan. Kini dengan menaklukkan panggung internasional, ia menunjukkan bahwa seni dan kreativitas sejati mampu melampaui batas bahasa dan negara. Itulah sedikit tentang bio tentang Panji. Sekarang kita bincang-bincang dengan Panjinya sendiri.
1: Oke Panji, terima kasih sudah menyempatkan berbincang-bincang dengan Suara Indonesia di Radio 4EB Kangaroo Point Brisbane. Apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih banyak sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol.
1: Kita nih look forward to seeing your show in Brisbane.
2: I'm excited to go there and to perform.
1: Oke. Ini the first, bukan the first Australia tour ya, berarti yang kedua ya? Di Brisbane.
2: Sebenarnya the first for my English comedy show. Karena
1: Correct.
2: Pertama kali ke sana tahun 2014 itu untuk tour bahasa Indonesia. Kalau yang ini untuk show berbahasa Inggris.
1: Oke, totally in English ya.
2: Totally in English, 100% in English, ya.
1: Oke. That's really good. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sudah siap belum?
2: Siap, silakan. Sudah siap belum kayak lagu.
1: Oke, kita mulai dari awal karir Mas Panji ya. Sejak kapan sebenarnya Mas Panji mulai serius menjadi stand-up comedian? Apa yang membuat Mas Panji tertarik dengan stand-up comedy?
2: Seriusnya dilakukan tahun 2010. Tahun 2010 udah mulai stand-up, tapi waktu itu skena stand-up comedy-nya belum ada. Jadi saya stand-up di acara-acara amal. Setiap kali ada acara amal, saya menawarin diri untuk stand-up di situ. Belum ada gig berbayar, belum ada comedy show pada saat itu. Terus ketika tahun 2011 skena stand-up comedy meledak, tepatnya tanggal 13 Juli 2011, setelah itu saya semakin serius dan semakin profesional menjadi stand-up comedian. Awalnya sih gara-gara dari saya SMA, teman-teman saya tuh suka ngelihat saya ngelawak di depan panggung, terus teman saya suka bilang, si Panji lagi stand-up comedy, tapi saya nggak tahu stand-up comedy itu apa. Waktu saya kuliah juga sama, saya kalau cerita ditontonin orang-orang, Terus teman saya bilang, kayak lagi stand up si Panji, tapi saya nggak tahu stand up itu apa. Baru ketika suatu hari saya nonton DVD Robin Williams Live in Broadway, disitulah saya tahu pertama kali stand up comedy seperti apa, barulah keinginan untuk jadi stand up comedian muncul.
1: Wah, oke. Jadi sebetulnya secara nggak sadar sebetulnya udah mulai terus di stand up apa di show-show amal itu ya. Jadi kayak latihan dulu ya.
2: Betul, betul.
1: Ya, yeah, and then you stuck since.
2: Yeah, I haven't stopped since. I've been doing stand up since 2010.
1: Ya, tapi sebelumnya kamu juga sebagai rapper ya, radio broadcaster juga, penulis
2: Betul.
1: juga gitu.
2: Betul.
1: Nah, jadi bukan cuma dikenal sebagai stand up comedian, tapi juga sebagai aktor, radio broadcaster, penulis dan juga entertainer. Nah,
2: Ya.
1: kalau harus memilih salah dari satu identitas yang menggambarkan Panji sekarang ini itu apa?
2: Stand
1: Satu
2: up comedian.
1: stand up
2: Stand
1: comedian.
2: up comedian.
1: That's all we know you as now.
2: Yeah. That's what people know me for, stand up
1: Yeah.
2: comedy.
1: Karena terus terang saya nggak tahu kalau kamu itu rapper loh.
2: Iya, memang tidak terlalu laku harus saya akuin.
1: Tapi sebetulnya kamu juga ada apa musiknya juga kan pernah kan bikin musik
2: Iya,
1: juga. Yang
2: betul.
1: paling terkenal apa ya Panji? Itu yang musik rappernya.
2: Kayaknya lagu Melayu, yang judulnya Lagu Melayu itu paling terkenal, sempat viral juga. Lagu Kami Tidak Takut juga waktu itu sempat viral gara-gara terorisme.
1: Oke, itu terus ada nggak di Spotify?
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Semua lagu-lagu saya ada di Spotify.
1: Oke. I'll find out.
2: Oke.
1: Nah, dari perjalanan karir yang udah cukup panjang dari tahun 2003 ya, betul kan 2003 ya? Nah,
2: 2003, 2001 untuk radio,
1: alright.
2: 2005 untuk televisi, 2008 untuk musik,
1: Wow.
2: 2009 untuk buku, 2010 untuk stand up.
1: Wow, 2010 untuk stand up ya. Pivotnya banyak ya.
2: Lumayan, I'm always chasing things that excites me. And so if I'm excited in doing stand-up, I chase stand-up. If I'm have this urge to write a book, I write a book. I always chase the happiness. Jadi apapun yang bikin saya bahagia, saya kerjakan.
1: That's very good. Do you think you're going to pivot again?
2: I'm not sure. I think we don't know what the future holds, but right now I have so many on my plate, so I'm just going to be focusing on what I have right now.
1: Okay. So it's in line with your vision of life?
2: Yes, which is do whatever that makes you happy.
1: Ya, kayaknya di umur-umur segini kita juga mulai gitu ya. What makes me happy?
2: Yeah,
1: Yeah, what
2: betul.
1: works for us? Jadi umur-umur
2: Yeah.
1: sekitar. Kayaknya lebih
2: Yeah,
1: waktu deh.
2: betul. Sedikit, yang penting awet muda.
1: Iya, benar-benar. It's just the numbers.
0: Yeah. Oke, itulah tentang perjalanan karir Panji. Kita tahan dulu untuk yang segmen berikutnya kita ngobrol-ngobrol tentang kepindahan Panji ke Amerika. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Selamat mendengarkan. Di bulan Agustus ini, Multicultural Queensland Month 2026 mengajak masyarakat di seluruh Queensland untuk bersama-sama merayakan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, serta berbagai kisah yang membuat Queensland terasa seperti rumah sendiri. Sepanjang bulan Agustus ini, semua orang diundang untuk berinteraksi dan menikmati berbagai kegiatan melalui kuliner, musik, seni, olahraga, serta acara-acara lokal yang menampilkan keberagaman Queensland. Dari kota-kota regional hingga jalan-jalan di pusat kota, mari kita berkumpul, saling belajar, dan merayakan berbagai budaya yang membentuk kehidupan di Queensland. Mari bergabung dan menjadi bagian dari berbagai perayaan yang berlangsung di seluruh Queensland. Informasi selengkapnya dapat dilihat di qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB dengan bangga menjadi salah satu sponsor Multicultural Queensland Month bekerjasama dengan pemerintah Queensland.

0: dipancarkan dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia. Inilah Suara Indonesia.
1: Now, we're talking about your move to America. Mm-hmm. When was that you start move to America?
2: I moved to America with the whole family 2022. I moved earlier in January, start doing stand-up, start building a career. And the whole family joined in September 2022.
1: Oh, okay. So that's after COVID, right? 22?
2: That's after COVID, yes,
1: it's
2: correct.
1: It's been 4 years. What is the main reason, apa alasan utamanya untuk pindah ke USA?
2: To want to pursue a stand-up comedy career internationally. Penasaran aja, pengen tahu apakah bisa saya berkarir di Amerika Serikat. Karena Jokoy yang terkenal itu orang Filipina. Terus Ronnie Cheng yang juga terkenal, dia orang Malaysia. Jadi saya pikir, masa nggak ada orang Indonesia yang mencoba berkarir secara internasional? Jadi saya pindah ke New York di tahun 2022, mencoba untuk mencari tahu apakah bisa seorang stand-up comedian membangun karir secara internasional.
1: Hmm. Talking about Ronnie Cheng, dia sebetulnya waktu itu dari Malaysia, dia pindah ke Melbourne dulu.
2: Betul, betul. Yeah. Dia kuliah bahkan.
1: Iya, yeah, dan dia juga ada itu, ada... programnya di, kalau nggak salah di ABC deh. Kita juga waktu itu ngikutin. Jadi sebelum dia pindah ke US, ya aku pribadi udah tahu tentang Ronnie Chan. Karena dia lumayan terkenal di Asian community di Australia ya. Terutama di Melbourne.
2: Yeah.
1: Wow, dan dia sekarang berhasil ya di Amerika.
2: Iya, dia luar biasa dia.
1: Nah, apa yang paling menantang, hal apa, what challenging you ketika harus mulai kembali berkarir di negara baru seperti di Amerika? Terutama kan di Amerika ini industri stand-up comedian sangat kompetitif ya?
2: Ya, yang beda dan yang hilang adalah privilege-nya. Karena ketika di Indonesia, bahkan ketika saya mulai stand-up, saya sudah dikenal sebagai seorang entertainer karena dari tahun-tahun sebelumnya udah jadi penyiar radio, udah jadi presenter TV, jadi saya udah dikenal. Sehingga ada banyak privilege lah untuk saya. Privilege itu yang nggak ada di New York karena nggak ada yang kenal saya. Saya harus mulai dari awal lagi, mesti mulai dari open mic lagi, dan open mic juga mesti ngantri lagi. Kadang-kadang nggak ditonton sama sekali sama siapa-siapa.
1: Itu serius nggak ditonton?
2: Iya, serius. Nggak ada yang nonton sama sekali. Jadi benar-benar cuma saya sama hostnya. Bahkan saya bercanda, bisa stand up buat lu aja ya, gitu. Dan ada saksinya waktu itu, Daniel Mananta kebetulan lagi di New York, lagi ngikutin keseharian saya, dan dia ada di salah satu open mic di mana kosong, nggak ada siapa-siapa. Wow. Jadi, itu tantangan pertama, dan tantangan keduanya adalah memang selera humornya berbeda, sehingga gaya berkomedinya mesti berubah. Dan butuh waktu untuk mengubah gaya komedi tersebut, untuk kemudian bisa menemukan cara bikin orang Amerika ketawa.
1: Itu tantangan banget ya, karena different type of humor.
2: Yeah, definitely. It's quite tough at the beginning, but now I'm getting the hang of it.
1: You got the hang of it. That's good. That's good. Kadang-kadang aku nonton komedi Indonesia, terus di depan anakku yang nggak bisa bahasa Indonesia, terus aku coba translate, and he didn't laugh sometimes.
2: Yeah.
1: And it's just like missing in translation. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa translate itu, cuma kita yang tahu orang Indonesia.
2: Betul. Konteksnya beda gitu sehingga orang ngerti artinya tapi nggak nemu lucunya. Itu sering terjadi.
1: True. Nah, yang paling berbeda, perbedaan utama antara membangun karir sebagai komedian di Indonesia yang Panji mulai dari tahun 2010 dan yang di Amerika tahun 2022.
2: Paling beda adalah kesempatannya. Di New York terutama, kesempatannya itu besar sekali. Karena bayangin, di New York ada lebih dari 30 comedy club. Dan setiap comedy club rata-rata bikin 2 show per malam. Di luar itu masih ada show lagi yang diselenggarakan di luar comedy club, seperti di bar, di restoran, di barbershop, di toko buku. Jadi setiap malam ada, menurut saya, lebih dari 80 comedy show. Bayangin, sementara di Indonesia, di Jakarta, comedy club yang aktif itu cuma 3. Cuma ada Comika Comedy Club, punya saya, Ketawa comedy club pertama di Indonesia, dan Mad for Laugh Comedy Club. Jadi cuma ada 3. Sehingga bisa dibayangkan kesempatan manggungnya itu nggak seperti di New York. Jadi itu pembeda utamanya. kesempatan untuk manggung, kesempatan untuk open mic jauh lebih besar, sehingga kesempatan untuk bertumbuh juga jauh lebih cepat di Amerika Serikat ketimbang di Indonesia, apalagi Jakarta.
1: Bedanya jauh banget ya, 3 dan lebih
2: 30.
1: dari ya, dan lebih dari 80 comedy show in a night.
2: Iya.
1: Itu cuma di New York ya?
2: Cuma di New York. Even on a Monday, there's over 80 comedy shows.
1: So imagine if it's Friday.
2: Imagine.
1: Yeah.
2: Yeah, it's crazy.
1: Have you had the opportunity to perform on a prime time, like Friday night or Saturday night?
2: I right have. I have two comedy clubs where I got a pass. It's Eastfield Comedy Club in Brooklyn and Westside Comedy Club in Manhattan. Ketika manggung di Eastfield Comedy Club, saya udah beberapa kali manggung di prime time mereka jam hari Jumat jam 7 dan jam 9, hari Sabtu jam 7 dan jam 9. Bayarannya beda. Di Comedy Club itu satu kali manggung itu 15 menit. Kalau weekdays $25, kalau prime time weekend $75. Jadi bayarannya berbeda.
1: Wow, okay.
2: Iya. Yeah. Itu
1: Wow.
2: pun kita nggak cukup untuk hidup. Jadi kita mesti manggung beberapa kali, beberapa hari biar bisa hidup.
1: Ya, yeah, wah, tantangannya ini banget ya, besar. Jadi setelah tinggal di Amerika selama sekarang udah 4 tahun ya?
2: Ya.
1: Ya. Yeah. Hal terbesar apa yang Panji pelajari tentang diri sendiri sebagai seorang komedian? What have you learned most about living over there?
2: I think what I learned the most is the work ethic I have in Indonesia is useful when I move to New York. Karena di New York itu kan penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Ada banyak hal yang di luar kuasa kita. Kita juga nggak tahu industrinya seperti apa. Kita nggak tahu apakah kita dapat kesempatan yang sama dengan orang lain atau tidak. Tapi ternyata work ethic yang kita punya di Indonesia itu bisa kita bawa ke Amerika Serikat dan bisa membantu kita.
1: Okay.
2: Sehingga itulah yang jadi pegangan saya. Daripada memusingkan hal-hal yang tidak bisa saya kuasai dan tidak bisa saya kendalikan, mending saya fokus pada etos kerja saya aja.
1: Fokus pada kerjaan ya. Okay, that's
2: yeah.
1: Really good. Pernah merasa gagal nggak waktu tahun-tahun pertama? Dan
2: oh.
1: And you feel like that's it, I want to go home. Do you feel that way?
2: Gagalnya sering dan cukup lama, tapi kalau sampai udah gue nyerah sih enggak. Tapi memang sempat frustrasi karena bayangin selama 6 bulan itu saya sehari bisa 3 kali open mic. Seminggu bisa 5 hari. Berarti 15 kali open mic dalam seminggu, 60 kali open mic dalam sebulan, dikali 6, 360 kali open mic. Itu nggak lucu sama sekali. Selama 6 bulan pertama itu nggak lucu. Jadi bayangin ratusan kali naik panggung nggak berhasil bikin orang ketawa. Dan itu frustrasinya nyata. Mulai mempertanyakan kapan gue lucunya, kenapa gue nggak lucu-lucu. Tapi kalau menyerah sih enggak. Because I like the grind, I like the process. I really love stand up. It's a process that I love to do. Sehingga saya bawaannya terus berjuang aja, terus ngejalanin. Dan akhirnya nemu juga salahnya, nemu juga lucunya.
1: Wow.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah. Nggak menyerah, hebat banget ya. Because you do what you love.
2: Yes, it's true. I do what I love to do.
1: That's good. You very lucky. You got a job with, you know, doing what you love.
2: Yeah, I'm pretty lucky at that.
1: Nggak semua orang loh.
2: Yeah.
1: Orang ya kita kerja untuk bayar bill, but we don't really like what we want. You know, what we actually doing, and you good at it.
2: Yeah, yeah. Well, I'm very thankful.
1: Oh,
2: I got the opportunity to do what I love.
1: Apa harapan terbesar Panji berkarir di Amerika?
2: Harapannya membuka jalan untuk orang-orang Indonesia lain bisa berkarir juga di secara internasional. Karena mereka ngelihat Panji, mereka ngelihat Panji berhasil, mereka ngelihat Panji membuktikan bahwa ternyata bisa. Itu jadi semangat untuk stand-up comedian lain di Indonesia untuk mau meniti karir di luar juga.
1: Oke. Okay. Jadi memang targetnya untuk menembus pasar internasional, is that right?
2: Iya, betul.
1: Okay. Saat ini udah ada belum ya Indonesian comedian yang mengikuti jalannya Panji?
2: Belum kalau di Amerika Serikat, tapi kalau di level Southeast Asia ada comedian Indonesia namanya Mo Sidik yang udah keliling-keliling ke Singapura, Malaysia, Bangkok. Kemudian juga ada stand-up comedian namanya Regi Hasibuan. Mereka kalau di Southeast Asia dan Asia generally udah mulai, tapi kalau misalnya di Amerika Serikat belum.
1: Jadi baru Panji yang di Amerika ya?
2: Ya.
1: Wah, hebat, hebat.
3: Terima kasih Panji sudah sharing ceritanya tentang kepindahannya ke Amerika. Kita lanjut di segmen berikutnya, yaitu tentang tour ke Brisbane-nya. Dan bukan cuma ke Brisbane aja, tapi di Australian Tour. Mulai dari Adelaide, kemudian Brisbane, Melbourne, Sydney, dan juga Perth. Kita akan bincang-bincang di segmen berikutnya. Okay, stay tuned. Di bulan Agustus ini, Multicultural Queensland Month 2026 mengajak masyarakat di seluruh Queensland untuk bersama-sama merayakan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, serta berbagai kisah yang membuat Queensland terasa seperti rumah sendiri. Sepanjang bulan Agustus ini, semua orang diundang untuk berinteraksi dan menikmati berbagai kegiatan melalui kuliner, musik, seni, olahraga, serta acara-acara lokal yang menampilkan keberagaman Queensland. Dari kota-kota regional hingga jalan-jalan di pusat kota, mari kita berkumpul, saling belajar, dan merayakan berbagai budaya yang membentuk kehidupan di Queensland. Mari bergabung dan menjadi bagian dari berbagai perayaan yang berlangsung di seluruh Queensland. Informasi selengkapnya dapat dilihat di qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB dengan bangga menjadi salah satu sponsor Multicultural Queensland Month bekerjasama dengan pemerintah Queensland.

0: Dipancarkan dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia. Inilah Suara Indonesia.
1: Nah, sekarang kita mau ngomong tentang Brisbane ya, khususnya.
2: Ya.
1: Australian ya. Tour. Kenapa mulainya di Adelaide?
2: Ini Adelaide, Brisbane itu awalnya tidak ada di rencana. Waktu kami ngumumin Melbourne, Sydney. Iya, waktu ngumumin Melbourne, Sydney, dan Perth,
1: yeah.
2: Itu karena manajerku mencoba untuk riset dan
1: yeah.
2: menemukan bahwa basis massa Indonesia-nya itu gede di situ. Jadi mereka mereka dan comedy club-nya terbuka, jadi mereka memilih weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu untuk tanggal-tanggal tersebut. Pas diumumin, ada banyak demand dari Brisbane dan juga dari Adelaide. Dicoba dihubungin comedy club setempat, ternyata mereka terbuka, akhirnya jalan juga. Kalau kenapa Adelaide dulu, kayaknya lebih ke ketersediaan tempatnya. Bisa aja Brisbane lebih dulu, tapi venue-nya nggak tersedia. Sehingga kami memilih untuk yang tersedia Adelaide, jadi kita ke sana dulu.
1: Oke. Ya, karena secara geografis, mestinya dari atas ya ke bawah ya. Atas ke bawah, terus ke Perth.
2: Iya,
1: Dari...
2: cuman jadi ngacak, jadi ya udahlah.
1: Iya, nggak apa-apa sih. Mestinya di Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, and Perth. Iya, jadi ya ke sana. Reason I know that because I did the Australian trip for 1 year.
2: Oh wow.
1: In my
2: Wow.
1: motorhome, in our motorhome. Biasalah
2: Wow.
1: middle age crisis. Then we said, that's it. We have enough. Enough is enough. Then the kids already grown up. Then we take a year to go traveling, seeing Australia for 1 year.
2: Wow.
1: It was the
2: That was
1: lifelong
2: amazing.
1: experience. And we're going to do it again next year.
2: Wow.
1: Second
2: Congratulations
1: year.
2: on that.
1: Yeah.
2: Sounds fun.
1: Yeah, mumpung masih bisa jalan, Panji.
2: Iya, betul. Betul.
1: Iya kan? Anyway, back to the Brisbane tour. Nah, terakhir datang kan tahun, tadi kita establish tahun 2015 ya.
2: 14.
1: 14, sorry, I'm sorry. Tahun 2014. Dan aku nonton loh, Meisake
2: Iya.
1: Bang.

0: tidak masuk jadwal ya, tapi karena ada permintaan jadi masuk ke Brisbane juga. Ya, are you excited?
1: Oh, 100%. I can't believe it's been so long since the last time I've been to Australia, Brisbane specifically. So I'm very excited. Apalagi pas tahu ternyata show pertamanya sold out dan masih ada demand, jadi bikin show kedua. Dan itu menunjukkan antusiasme yang gede dari sisi
0: Yeah.
1: masyarakat di Brisbane dan very excited to go there.
0: Show keduanya di hari yang di malam yang sama ya.
1: Ya, yeah, di
0: Oke.
1: malam yang sama.
0: Okay. I'll bring my kids and my husband. First
1: Iya.
0: time Indonesian
1: Wah.
0: comedian. First time.
1: Wah.
0: Yeah.
1: Oke, okay,
0: And
1: hopefully
0: because
1: they
0: I
1: have a
0: told
1: good
0: them
1: time.
0: it's going to be in English, so they have to come and you know watch.
1: Oke. Oke.
0: Nah, ingat nggak dulu waktu di Brisbane tahun 2014, bedanya penonton Indonesia di Australia dengan penonton Indonesia di Indonesia?
1: Waktu itu sih karena pertunjukannya dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia yang ada di Australia, di Brisbane terutama, itu lebih haus hiburan sebenarnya dari orang Indonesia daripada yang di Indonesia. Yang di Indonesia kan mereka kan kayak ya tiap hari juga hiburannya orang Indonesia.
0: Iya,
1: Tapi waktu
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: apa antusiasmenya, ketawanya gede sekali, menggambarkan it feels like they've been waiting for this, for somebody to come from Indonesia to entertain or to do
0: Yeah.
1: stand up. That's why it's fun. It was a fun experience and I'm glad that I get the chance to do it again.
0: Yeah. Ya, kita haus ini komedi-komedi Indonesia untuk datang kemari. Mungkin
1: Yeah.
0: nanti Panji bisa menginisiasikan sekarang, nanti kita mau datengin yang lainnya kayak siapa? Ernest
1: Yeah,
0: dengan
1: yeah.
0: Mas Radit, Raditya.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kamu kan kenal, nanti ajak mereka ke sini.
1: Iya, oke.
0: Sekarang kan turnya dalam bahasa Inggris ya. Apa
1: Ya.
0: yang Panji harapkan dari penonton di Brisbane nanti?
1: Harapannya penonton yang orang Indonesia kayak tadi bawa orang Australianya biar mereka karena kan spiritnya itu adalah mengenalkan Indonesia
0: Correct.
1: secara komedi.
0: Ya.
1: Jadi harapannya ada orang-orang Australia juga yang ikut nonton dan jadi
0: Ya.
1: aware soal Indonesia lebih lagi dan
0: Ya.
1: jadi tahu oh ternyata ada stand up comedian Indonesia yang berbahasa Inggris gitu. Jadi supaya
0: Ya.
1: bisa ada kesempatan untuk balik lagi ke Brisbane dengan show yang lebih besar lagi.
0: That's a good idea. Okay. Bu, sebetulnya minggu lalu, Panji pernah dengar yang namanya Max Amini?
1: Ya, yeah, Max Amini ya.
0: Yeah, Max Amini came to Brisbane last Saturday.
1: Wow.
0: Perform. Dia
1: Ya,
0: masih
1: yeah,
0: perform. Dia akan perform tanggal 22 di Sydney, kalau nggak salah. Ya,
1: Hmm.
0: 18 dan 22. Jadi udah kemarin. Ya kemarin dan nanti tanggal 22 di Sydney. Dia juga lumayan penggemarnya di sini.
1: Oh
0: Ya.
1: ya, gede pasti.
0: Ya. Terus siapa lagi ya yang ini? Max. Oh, yang Korea juga udah ada. Namanya Harry Jun, but dia bukan dari Korea langsung, tapi dia besar di Sydney. So, his parents orang Korea asli dan tinggal di Sydney.
1: Yeah.
0: But so
1: Yeah.
0: he consider himself as a Australian Korean comedian. Harry Jun. I don't know if you know if you heard about him. Harry
1: I
0: Jun.
1: haven't. I
0: You
1: haven't.
0: haven't.
1: I'll look him up.
0: Yeah, Harry Jun, JUN. Yeah.
1: Okay.
0: He's very funny. Oke, jangan lewatkan show Panji di Brisbane tanggal 27 Agustus ini. Dan sebelum kita masuk ke segmen terakhir, yaitu kita akan bicara tentang Mens Rea dan kesuksesan karir Panji. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Oke, stay tune.

0: dipancarkan dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia. Inilah Suara Indonesia.
1: Nah, sekarang kita mau bicara tentang Mens Rea.
2: Iya.
1: Jadi, your 2025 Mens Rea became the biggest comedy special in Indonesian history. Nah, dia mendapat respon yang sangat besar dan menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan stand-up Mas Panji. Menurut Mas Panji, apa yang membuat Mens Rea begitu berhasilnya?
2: Kayaknya karena Mens Rea mewakili keresahan banyak orang sih. Banyak orang mungkin punya frustrasi yang sama, ada kegusaran yang sama, mungkin sedikit rasa kesal yang sama. Sehingga ketika mereka nonton Mens Rea, ada keterwakilan di situ. Jadi mereka ada pelepasan juga dari rilis karena apa yang selama ini saya pikirin ternyata dihubungin sama Panji gitu. Jadi ada kelegaan atas pertunjukan tersebut. Makanya jadi populer sekali.
1: Oke. Jadi mewakili keresahan yang sama dari semua masyarakat, hampir semua masyarakat ya. Apakah menurut Mas Panji Mens Rea itu sebagai salah satu kesuksesan terbesar yang dicapai oleh Mas Panji sebagai stand-up comedian?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu karena bukan cuma 10.000 penonton itu belum pernah terjadi sebelumnya, tapi pada hari itu sebenarnya kan di Indonesia lagi kerusuhan.
1: I remember that.
2: Lagi ada kerusuhan,
1: Yeah,
2: betul.
1: Last
2: Sehingga,
1: year, August last year.
2: iya, sehingga 10.000 orang muncul itu adalah sebuah kelegaan dan tentunya sebuah pencapaian tersendiri karena tadinya saya udah berdamai ini kayaknya yang nonton cuma 1.000 orang nih karena lagi ada kerusuhan, ternyata mereka muncul semua. Jadi itu juga menunjukkan bagaimana di saat genting seperti itu justru mereka semakin butuh rilis, semakin butuh komedi untuk membuat mereka kurang bisa mengurangi stresnya. Jadi ya bisa dibilang itu salah satu pencapaian terbesar.
1: Okay. Nah, setelah kesuksesan Mens Rea ini, do you have a pressure to have the show that bigger than Mens Rea on to top it up? Do you have a pressure?
2: I don't think it's pressured, but I am going to make another special and it's going to grow in audience size. So I'm thinking about 12,000 now. So
1: wow. Okay.
2: Yeah. But it's no pressure. It's just me telling jokes and just waiting if people want to come up to my show and watch me do comedy. So it's fun. It's nothing, something I feel like pressure to do.
1: So there is a next show coming up?
2: Yeah, it's coming up. It's probably going to be announced early next year. The title and the dates.
1: All right, so the announcement like early next year, but the actual show?
2: It's probably going to be in 2028.
1: 28, okay. Aku udah gak pulang 2 tahun. So
2: wow.
1: It's time to go. Oh, no, hang on, 28. No, I'll be, yeah, probably the end of this year and maybe, oh yeah, 28, that's good because 27, we'll be traveling again.
2: Okay, perfect timing.
1: Yeah, maybe I'll, you know, we end up in Perth and then it's easy to fly from Perth to Jakarta.
2: Okay.
1: Now sekarang kita pertanyaan yang lebih ke personal. Setelah semua perjalanan karir yang telah Panji lalui, apakah Panji masih ingin membuktikan lagi kepada diri sendiri untuk meraih karir yang lebih, untuk pembuktian pada diri sendiri?
2: Sebenarnya masih ada yang ingin coba saya buktikan, yaitu apakah saya bisa hidup dari stand-up di Amerika. Karena itu pencapaian tersendiri. Ada banyak orang udah berkarir 8-10 tahun di stand-up di Amerika Serikat, dia belum bisa hidup dari stand-up. Jadi saya ingin coba membuktikan apakah saya bisa hidup dari stand-up di Amerika Serikat. Karena kalau itu bisa terjadi, maka cita-cita saya tercapai.
1: Kalau Panji bisa berbicara kepada Panji yang baru mulai stand up, apa satu nasihat yang akan Panji berikan kepada your Panji?
2: Don't stop. Yeah, don't give up, don't stop. Keep pushing, keep trying. You'll get there eventually.
1: Okay. That's good. That's good, don't give up. Nah, terakhir, Panji kan tampil di Brisbane pada 27 Agustus. Can you tell me why we have to come and watch you?
2: Well, you don't have to, but if you want to have a good time, if you want to hear a comedy show from a very different perspective from what you used to in Brisbane, you can just pull up and come to the show. It's going to be exciting. You get to see a story about Indonesians struggling abroad, how Indonesia is being perceived in the rest of the world, how Indonesia politics is right now, and how Indonesia's politics relate to world politics. If that's something that might interest you, come to the show. You're going to have a great time. The ticket is still on sale for the second show, and you can buy the ticket at punchup.live.
1: Okay. Okay. I look forward to watch your show.
2: Thank you so much.
1: Okay, Panji, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya di kesibukan Panji. Sampai ketemu nanti di Brisbane tanggal 27 Agustus di Sit Down Comedy Club di Milton.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih. Saya dari Suara Indonesia, Radio 4EB Kangguru Point Brisbane, undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Panji.
2: Thank you.
1: Demikian bincang-bincang kita dengan Panji Pragiwaksono. Semoga para pendengar menikmati bincang-bincang kita di sore ini. Jangan lupa follow Instagram kami di suaraindonesia.qld. Saya Diah. Dan panel operator kita Iza pamit undur diri. Dan kita ketemu lagi di Suara Indonesia minggu depan. Okay, bye for now.